niewa antoyo lohania dari venta ndroini ini yokole upi yango uivi elupa ilupe ya opanya ni pare antonio marupayo wale vela riventa uyo wano ahime ya mara ya nye ya maraka mi marupa kihale vela riventa awanu wakanda wira wota marupo kona nikole mare vela riventa.

0: mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani vaile sumane lela vo yonku ha onera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo rito yoyo potu kumere ni masi ona na racha aula ichoela choi khala sana na sohi ni lamulia uisunka
0: vano mwamwanaka ni halu pankani va
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi owaria okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chino hele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane ichoila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umbaha masi osukiri ni maka wopavela unemachira wochacha
2: kihohimia vo ukuma ilelova ni hana ni rata chelaka ni hana ni rapaka mahuko tene ukura nsuwaki, utikila mata, ni imatata ni nihana ni kalaka orerene nene nene.
3: Wira tarata chela itu yofaita nhina mokumini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hewewa, nasi mujia ni imawani.

0: Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kwa zinyaruji.

0: Ole lo va monimala sumanantero. Telefoni muntu nkwene. Amusi kina kibela veli hokikoha. Kiria iya nyuma kumi he ari wawi. Etu ya mro wiri hahoye.
1: Hatani haya.
0: Opanya. Anamwane anoche la nikapitula masi ati taya epanya kamtsuru
1: anamwana leti ha wana yake ya kale yake
0: vate vanoche la nikakavu masapa pa epanya ka.